Masifundeke nawe incwadi ezimbili, incwadi kaMark chapter 10. Bese sifunda uverse 27. Mark chapter 10. Sifunde uverse 27. Ngithena ke incwadi zanamhlanje zimbili. Mark chapter 10 verse 27. UJesu ebabheka wathi kubantu akunakwenzeka kepha kuNkulunkulu akunjalo ngokuba kuNkulunkulu kungenzeka konke. UJesu ebabheka wathi kubantu akunakwenzeka kepha kuNkulunkulu akunjalo ngokuba kuNkulunkulu kungenzeka konke. Esibili incwadi kaJobe isahluko 42 uverse 2 wakhona. Ngiyazi ukuthi ungenza konke. Alinakuvinjwa icebo lakho. Ngiyazi ukuthi ungenza konke. Alinakuvinjwa icebo lakho. Ile incwadi ke zombili engifisa ukuba sizibukele eduze namhlanje.

ke kodwa ke umnyalezo wami uku le ndaba ke hayi le bengichaza lokhu nje bengifuna ukuba udlinze ngako ngoba ilona lo uyazazi futhi akekho umuntu ongayazi indlela eqondile ekufanele ayiphile kodwa kuba kumuntu ukuzikhethela uhlobo lwempilo afuna ukuba aluphile ngenxa yezinqumo umuntu ayithathayo uyakwazi ukuba asheshe afikise usuku lwakhe lokufa noma ubezohlala isikhathi eside ngoba ebebudedengu endleleni yakhe yokuphila yanamhlanje Kwenzeka kube indawo oyihambayo ezingadala ukuthi isheshe ikhawule impilo yakho Kungenzeka kwesinye isikhathi kube izinto oziphuzayo ezingadala ukuthi ungabi nesikhathi eside sokuphila Kungenzeka kube ngenxa yohlobo lwabantu ophilisana nabo